Mwasinja, mwasinja, tuamasima, okoka simuako, akakatu hamahano, akakatu kangana wira buku wetu, everemo, nevitu tole, itua kola, emu tuwa shakulia, aba natukavuta. Batahi, olumbolulu ulimwe miyati, emenene tuamabitukana kwa merera, itukana holekerera, itukande menya. Echo tuangakola umubu irabwetu nabo butoke eritambula omubu tondekane itu atambula itu natu umene itu nasi eyo tukalola arewe itu ingaba ira tuabirishi tua eribia horiku wetu tukai singe shunyamishiri umuli sehware resunge chiti chariria akiri hiromonda nerusio isha mabuwa. Kwa tutuwa tolere irishi tutia, itua iwa teacher, itua lebia echotu angakola, uvira wetu kubanya kagala, nechihanda chetu, chitoke irisikiwa. Echihanda siche sikiwa wa, mutali ya sikaya evigenderu wako, emevere, eye chihanda chenyu. Mama vilenzia lenzia mevereji handa chenyu. Mukavya imukandesha pokibwa aho singo kwa mukandesha itea. Obu hiri, situ wite necheribu watute. Omu hira mavi hika handu, akame nye kalero kwa cherebe. Kwa batahe tuwa vere tuti. Tuka ishi ngesho mbene, ngesho ngoko, esho nyama, eshita ute buenge. Ali wisho shi ute wengia kutulenga. Mukande nganyera kundina inandi muhiri. Ali we, tukabia tukabu wa tutia tuti. Omolu tukabu wa, tukabia tukai, itukibu kana ya, situ ulikangirira na ya. Tukibu kana ya, kundiwa mawe minyoho wa herera, neri ukasuwe nyuma, washasuwe.